Alatra kuni musika na roa vyofa ndao tisa na trana famakina ni afa tratoa Miaraba taksa manokupatana ni piandrereta tafereka mtike Marna mitani, misi ula na vanasua Tendreina umanena msua tono wenku Saimitze, fatitoku ni anena ila pesa

le weu l-sad makatianano tiapu Stin fa malun matara fia vanang Zuf kwa tite azonzaram baya danang Tresca vad mai mandi, na vad mai ma andru Pale miara kam boacha mtengam baya karangang ambulance Un sasa nu yanzara maswandru, de manga zava fiengam Surtu kufa alang andru, fa indisu